0: Kamar Allah an saurari shirinmu na mutum da al'adar sa kenan wanda ya zuwa mai sauraro daga nan BRC Ethiopian Bauchi idan Allah ya kai mu wato ranar Juma'a da misalin karfe 10:30 na dare zamu saki kawo muku wani sabon shiri akan mita 94.6 BRC Ethiopian Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan da misalin karfe 9:30 kenan zamu kawo muku tafsir al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi.
1: Kayan koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba wa ƙanga.
4: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
5: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira.
6: A ci gaba da more gida tare da ƙanga. Ɗanɗanon naman sanya.
7: Ɗanɗanon gida.
1: A koda yaushe yara na suna ƙoƙarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari.
8: Nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.

0: kuma mata nan Allah da gudi
1: ku kan danje da man ka kago alifu ila yaba
0: wannan tarki ne na gaske kabiru dan dibi eh kabiru dan eh Allah da ka kago
1: kali sai mulfe da kidan barade
0: barade dan garba
1: na ya da bakin uwa ni wayo Allah barade
0: na alhaji
1: da rabi kidan
0: sha na alhaji Umar baba yo nake ta
1: yanzu kare nake wucewa
0: mu je kare dan garba eh can ma
1: ga da
0: shi babu shakka dan garba
1: ka kan gudu zuwa
0: kan gudu a saki bille man ta
1: tiri zuwa da sabannu da baya na me
0: bille man ta kan dan garba
1: ala me boza ma kana
0: zuwa fara me boza kana kan
1: ai magana kare ina
0: Papa ya rame gudu ba le a kan dan garba
1: a sai ta shalladi ya na tan a doga yin baki ya na
0: a doga shi baki na aiki kan
1: don gudu ba le ya ba doga yin me ga na yin ila ta baba ya
0: ni ma ya ba ta kyauta dan garba bai kalo na gudu
1: bai kalo na gudu ba Jani kai ba bane ga wagai mana jambancin ba mai
0: mana jambancin ba mai
1: na ina dan sai kuma tina
0: bashir ba hamman
1: bashir dan sai kuma tina
0: wannan dan sai kuma
1: ne dan bashir ba dan sai kuma tina
0: eh mai kitar doki da riga
1: na ma to yin bakari na dan
0: kali na da kashi
1: na ma to yin bakari na dan
0: na alhaji auduren gattan majalisar dokoki
1: yayi man girge na ya ba ma jagiyo Allah ta ma
0: wannan ba wa ta yake ba dan sarki ne na garki
1: kai yayi man girge na ya ba ma jagiyo Allah ta
0: ma dan sarki ne na garki na alhaji auduren gattan majalisar
1: dokoki
0: sarki shi ga mutan gilawo
1: kani kara su fara wucewa daga shi da bugin gilawo
0: na alhaji Adamu Bilali ya rima gadana
1: na da Bilali ya rima gadana na ya ba ma
0: shi ma ya zaci wa ta dan garba
1: kani mu yore wa daga baya mu zo guri mai baki ne kudu farbe na na
0: daga nan kuma sai mu doshi kudi ai
1: yawa mai magana farbe na be
0: mai kudu farbe mai nama
1: mai nama
0: mai
1: kudin

0: da zangon la taskar yau da gobe shirin zai da sa'aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin kamar Abdul Nuhu Ilela da ke kula da shi Aliyu Muhammad Waziri
1: tare da Zahrawa Adam Umar ke mana fatan alkhairi.

Hukum adalah agenda Abrahman da ya jagoranci wannan shiri na Maji Magani daga nan gidan Radion Bauchi BRC. Da fatar ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Ƙarfe 8:30 na safiyar gobe maimaitu wannan shiri na Maji Magani zai zo wa mai sauraro.